0: 조남초 ngalasi rita ditanka hiji gordi sinru. Cawa kiwi gasu kini sakui nipa nam silan juenbar gawi kambin zumu shila ngwebara doda cema tabula to labu yu. Yenata dung du janki mudi shipa la sajo lambada de jini ma sunjung nyingka kiwi dina kini sakui ni kambar puwi juchin hiyinbi de getra ngungo shi guta nga hijin geni cha ka nga kira chunzi gangli gu kini sakui ni kambar puwa ngungo shi na kini sakui ni ba nanji ngi bar hi gu ba na mimpi nga yin cha ka nga kya li bar chunzi sha ju diin yudo do cha ka nga ki nang ci hien ni san to rung gu ba dang du dang du su yang shi la da jie shi di mien ji din chu ge gu mi la da gu yin tama gyo kanto ji, tama tina, chaza kundi gambi ma rewa ang, xie si patang. Nini, gambara, mishun tisu mnyuba si gu. Jini saku ni gambara pu du ji, tumi gala, gangla zi patang, kai chi za patabu. Sazir tangwa, xieba zi watang, senya xieba soji, nida tunba yin. Cimura, nida dida, Lapar sebo yu. Ka dira nebi, gambar sunsho ya bu shi gu la. Dito do, gambar kyubar ten yu mi dan, shi hu ti yu mi, seka gi yu mi so la, da ji shi gu. Ka di ni cho dinja xiong yu chi, lan sin, min kang la sun ni, min ju shi gu ba li. Ran di ji, du shi ba sun na, di ni mu rung wa yin. Sun ni, re ba la ngun go shi ba. Re ba na, di ni sa ku ni, gambar po wi, Nidra hiata ki yin, kinyin sakur nipa namji, gambi zangzha la hiendu sagu. Lambo dito do giwa dang, gambar diwa nidun zingu. Nzumu para na jeba dang, gangzha dangwa, hiwa piwa so, ngungo gantu shigu. Kinyin sakur nipi, nikra, da kya nyambu riji, gambar zui na yabu yu. Yini, aga jiwa mangaba shigu. Kinyin sakur, Gambar pobi, nipa gidu da shina, tanju chagi mandangwara, gambara, mare chakin junwar shila, pa gyo gubi, celaya, zhuwi, nyinga kimbo yu. Neto do, gini sako nipara, chazi ninjur shungci, gambar gyo gubar tobi, nyinga gikin zhuwa yin. Dewi gini sako nipi, chaga ngakya la, chunzi shiba da nyando, chaga jiwa ngamin layang, hindu sago. Ya xiu xiong na, ni bi cha xie da, cha ci la, cun zi gang li xie yin du, du to du, gang bi pa ca la, mi su da jie xie ba dang, ga di pa ca ren bi ni zi xiong na, du to du, min ju xie gu. Nga ni, nian jun ji di sung xin du, gar kin bu yin, nan jun du gang ba la da jie xie ji ru, gong gu ba dang, gang ba zang zha ya bu xie ba, du to du, si mo zha wa, gang jin du mun zhu wa, gang jin du si lam dang, Dwi lan mu gwen ba, lan po nan jun du gi wa da, zho wa, xe ro du son ni gu xue gang chan xe gu ba di yin.
1: Dwi ju lan bu mao na yang.
2: De nyan dwi ju sa wa yin.
1: Dwi ju nga ju yung lan tu ke nyo zi xe li gwa di ma tong wa dang, kwe re jen jen ro lan ma tong wa, cho ra do ni kwe re ma tong wa, kwe re gong ka
2: ཚང་མ་ཡེ་བ་ཅི་ཤ་ཅི་གཅིན་པོ་རེ་དེ་ཅིག་ང་ཅི་འདྲེན་འདྲེ་ཅིག་སོང་ལ་སུང་ཅི་ཡུན་ཉེ་རོལ་ལ་དེ་ཡ་ཐ་ཡ་རེ་ཤུ་སོང་ལ་དེ་ཉེ་རོལ་ལ་ཤ་ཏུ་ཡོ་ཤ་ཅི་གེ་ནི་སེ་དེ་དེ་ཡ་ཐ་དེ་དེ་འདྲེ་གི་ཁོ་ཡོ་ཅེ་ཁུ་མོ་ཐོ་ཅེ་

konyum zhengxin tan tuicep zhengxin ngar wei toru qin yu. Mak tuin cenri khan ki mekbong chepsi le tuin simju khan ki simju ba fu zhe nan ki. Bijin xiangshan ling de ti, ni don gami ni shu zhe sum lu ji su lip gup, kep gen ngar wei qiwa tuicep zhengxin ngar wei top qiwa. Ling xin nang tuin gya qiwa yu ba ma si, mik zu zhengxin ngar wei qiwa ta jimba tonyum ki tui co yu ba. 那巡新店民的他巡达的去库格阿尔维曼瓦库顿切约及送于不是 Arab Tsobyun Nyamdi ki khabgi Nyanjo Sargoyba Fanghaomin ki. Lingde to, Chua Kaa ki Tumi Jigdu Toba Ti To Ne, Zhongkui Shukin Nubata, Buku Nubba Nguengke Yueji Son Yubata. Fanghaomin ki, Nye Arita, Yirin Yisrei Jegi Tumi Tsumchin Jingnan Yubi Nyantong Mangputong Chung. Tini Samyule Debi Naba Shikshi. Konzu Digar Peba Tini Zhongkui Yichi Yubi Shikyan La, Zhongkui Ki Khabchimun Shukin Nubaya Tongwe Reji Son Yu. ཨ་རེ་སི་དེ་གྱ་ཚོ་ལིང་དེ་གི་ཏུ་སི་ཨུ་ཞུ་ལ་དར་བེན་སང་ཏོ་ལོ་ཡི་པེ་ཅིན་ཤང་ཤ་ལིང་དེ་གི་ཐོ་ཁོར་ཆི་ཨེ་སི་ཁུ་ཁེ་ཅེ་ཡུ་ཆོ་ལ་ཐོ་པར་ག་ཝེ་གེ་ཅ་ཤུ་རེ་གི་ཁོ་ཁབ་ཁོ་དུན་ཆེ་ཡུ་ཅི་དེན་ཡུ་ཁོན་ཁེ་དེ་ནེ་ཞིམ་པ་ཐོ་ཝེ་ལིང་དེ་ཐ་དེ་བུ་ཁེ་ཅིན་ཤི་ཡིན་དེ་ཐོ་ཆོ་ཁ་ཁེ
中部沙巴五年村藏布坦家族这位秘书藏布托马迪南宁恒州重庆的平潭藏布内青州灵山总区陆屋镇牌区秘书藏布我所下东头的地中国陆陆社会区家族主个国外家别陆居住这年中国坦一下下论南这期年来了四个最难洗岁月过了十月昨天他坐到金针里日车在给接他们呢平路民宿藏布下东土不提中国坦一下下论南这瓦尔奇从天中文了二位滚地提名年中国坦一下下论南这给克瓦尔奇从天坦边角起那么有对特别是越级快越不是第六年中国坦一下下论南这瓦确用给特区肉的这瓦组年罗阿克尔维罗西塔你懂下面你是自助罗年你懂下面松就罗奇中国坦一下下论南这期确用给特区肉的这位恰具切西国组别罗西日拉中国坦一下下论南这期让没有从天回去不是松彩来我去人不如出去一个明大贵计拉达其高速动位搞在罗西干事记者就对你中国一下下论南这期我们敦促各民宿择宿不谈中国一下下论南这期从天谈马就无措南宁土国做不起苦个忙不念头这边平路民宿藏布下东土不提推谈大大企为对您丁色点语中国农具体干脆准蓝色别更新列着银别平路民宿藏布对阿东省别出行下东土不提呢怎么起这级别民宿藏布春呢出行下东土女七岁给民宿藏布行事提组准了定色别我与国会员了给哪里的呢中国陆陆色国土藏布坦家脆铁盖之位准蓝滚不坦我说一下下绿色归途七真七八下车速国外给你给错了给不提错到跟真气满内切切的盘月记住你爹呢中国一下下绿南之外罗曼行偏村冲吞手的七续一幕我应该说这满内托话题却你被冲吞批给了村镇破月平罗民宿藏不准你出现下东托不提中国陆陆社会呢一家下绿南之社会盘起跟真盘他通讯给出动跟真准蓝对吧马斯陆陆给丁年撒家谈一家下绿南之社会起跟真盘他激励阿给出去了咱们通途起呢所以这满内感觉就给你感觉送去盘马着住给他罗达跟真准全国同去了阿就了咱们中途不接女儿在搞不谈满内纯穷途不你个我用给起途因为罗谢人中国坦一下下论南这期便就是从推年来军切明白定色度单月中国罗局端端嘛一下下论南这期从推手的安坦不用内部军控切月第六党和坦不能给别牌中国坦一下

0: 新疆的把抽象了，各栏开的引导机，作业装作有够用不少别，每个个人去经验。大陆路甚至说上了类别编排车的电话，吃了两百九百多个月。那你空给类别立刻下单，装作老年，那么当年的满手你参加了趟切记，装作明白很细心。空给大家吃个了，大多些投进度了，眼光来看，是不是热投进度几双把单？ Bimba Tsering Ki Chamna, Loka Chongchir Lhota Chong, Sui Xiang, Choyer Chongchir Yimba Di, Sapa Mi, Deng Tong Nga Jia, Sengchir Suji Sengbi. Gelan Kaira, Zimong Kaila Nixin, Jamcho Bima Lintang, Jichin Cho, Jinchong Cho Ji, Yeyi Melong Jawin Cho Mo Samdi Yi, Wisi Nibi, Rindab Jin, Choyer Chongchir, Cho Din Cho Jir Yo. Lo Jichang Na, Choyer Chongchir Yi, Yoko Yomba Luri, Gu Zhi, Jichang Kaisi Ni, Gu Chi,
1: ཁྱི དང ང ཅ པར ཕར བ དང མི རེ ཆ ཉམ ཅི ལོ ཡོང པའོ གོ ཁྲི སམ དང ང དོང སམ པ ཡོ གོ ཨ མང བའི དེ སི ཉན དར ཡོ གོ ཨ ཁྱི དང ང ཅ ཅང ལ ནིང ལས ཞིག ཡོ རེ ཁ ཡེ ཚོ དེན རེ དང ཚོ ཁ ཡེ ཚོ དེན ཚོ ཡེ པ པེ ཡོ ཅང ཐེན ཁུ ཅི ད སེ ནས བེ ཤུ ལེ པོ ཞེ པི ཐེ ཚོ ཡོ ཅུང ཚུན མེ ངོ ཡེན དང མི འདྲ བ ཡེ ཡེ ཤེ ལོ ཉི དོ ཅོ གོ ལོ ཅུང ཚུན སེ ཅུ དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ gu gun kin yang, bong dang zomo ne xie ma buba xie jiyo bari, gaman ju me jie, ren de ga nian yu ri la, zomin de ga yang nian yu ri, ngang zhao xie gu de mi hi bi ge jia lue bo dian yi din yu. Zhong zo uyan lian gu ge jiong di su yu gu we jie bi gu da chi kin yin, dian ne du yi rin bi no, zo yu zhong zo de gong tong man zho ju ga wi men nam ji ri mi san nian sa ti kin bi, gaman ju me jie yu me zi, Tsang rin nekhi ba xie ne, long ngu sa ji yue. Sa jia ju nga yue bie, zhong cui da dung, ro xio ru kwa zu ni nian ka zhe bi men nao la, ri mi ro rong xie ji yue chi song ba ri.
0: Jia lu ni tong jia din lu da ga para, lo cha zong ri ne yu gu dian cin ji jia jia huo, zhong cu ni sam ji, gar jia, dan cao, qi mu ni di, yu gu a jia jia la zong dian zhang ni, gang ri dan cao mong zham de, gar jia ni, gu ri jian cha ba dang, jia si ma tong a so xie ba ri. Dian ni, cao tong cu bi na, Gelan kare ge zha zhang bi chu yu, wang jiang ge man jie mei jie, zhong me yong la, yu gu ji yong bao, ra gu na, mang chu ki si ji sang bu ru, ding gu ba di, sir bu xi ji yu. Jie lu ni dong jie ge lu, cao yi zhong cu, luo ka zhong jie jian tan cang, yun zhi zhong cu, zhu zhi nam zhang si chu di, kang zang da ba mang bu jiao yu, zhong ni jiang ding zhong jie si ji dong di, zhong cu ding yong se, mang su ni cang, sen jie su ni jiao ni, nian chi tang, pu ke. So long chi chi so, di chi jang, jin jia de to zhe xin. Jie lu ni dong nian xie zai ji lu, zong ni le yang, wa zhong ga zhu sai di dang, zhong se zai ji la gun di dong wei, nam zhang ji ma ngu, gu chi yi jia nian xie dang de. Zhong cu bi ma lin, zi jiong ke ji, lam du ma la zhen ba dang, mang su ni chang ji la, jie gu xie ba ma zi, mu dai le yi, jiong zi gang dang, lang kun jiu sa han zhen ba de. Jie lu ni dong nian xie zai zhu lu, zhong yang ge ngu zi ni, Man wu gu chi, ni dong ge jia nga zhe, cuo yi le zhong cu yi, zhen cuo bi man lin ge, zhong se yu gu jie, mang xie ji gong zu zhe ti ji jin. Lang kun jiao sa dang, yu gu wei di ni, jia kang, song long ngam kang jie nga ji se, lin gu zu ba ma zi, zi jiong ke de jiu xi, man lam ji, xin ka qi le dong jia dang. Qin cin la yang, jie gu xia jin ba li. Da jia zhong cu, mang su ni chang, nga jie nga ni yu ba dang, zhi kang rang ba sang la yi yu bi. Su sun jiong tang la yin ni yong bao so chi yu. Yu gu ji yong bao ding hang, jie ding ni jie ding dan zhu xu yu. Bian ba ci li da cha, ta li la di zang zhu ge mi. Gang yin xin na, zhong cu yang di wei, pu ping jie qin gu yu ba di. Yu gu gong sun tong gu xie ba dang, yu ne qi le dong dam dang, ro ju xie dang jiong er dang wa. Zin zong dang, bo zu kang ba nin ba. Bi ki xin ka, ni xi jin zhin te xie ba ma zi, yu gu la zan ban ta dang dang, bo qi jiong dang. Nan bong ta tang, jie wei mei tong tang, jia zu tang, bo ge xiao tang so jiang, niam li xi teng ju ge yue. Xin ge na ba zu gong de xin ba di ne, 格兰凯的引导机初一中初有雇用不少笔没阿个人虽然那把错天地连成那这地西笔那都恰上当车上连成的张真跟各位老板顶嘴当连成做中开这些算了当家买了木烟将来看给龙城街这地西笔连成先打水落大爷们

0: Nimda Shinyu Nambi, Yabhi Pyongkong Yebi, Pyongkong Tozi Yenghik to Ngezu Nyamto, Mengzu Lopdar Jawi. Kaga Kanga Yeba Kami Nipa Shekin, Zhenchen Ji Yege Nda Yini Ngonja Shungwari. Pachir Luri Wongpo Shiba Yingli Yenpa Sam. Gangda Longo Yinga Zamche, Mengzu Lopdar Tengyong Ta Machu Kong. Daga Dropo Kongin, Lopchang Yani Tuenshi Roka Ka Pagzir Jubatong. Kozi Tongo Tengyong, Dui Da Zamne Zong, Paiyu Ji Zhongzo Kyungo De Koyo To Sata Mengzin Sheni Chusong. Daga Dropo Kong Kyung Shibi Duni Zong, Luri Wongpo Jetar Tengyong. Lingku Giyantara Yumi Gengyu Mepara Dingdong Tong Tocho Mejila. Dui Daga Tong Zomya Tong Ke, Amcha Tu Yu Ndokchen Zam Yoba Yong, Shiba Yingla Gwenni Jinpa She. Daso Shiba Mutu Lotan Roken Nam Gongsing Chikapso, Laryang Dropo Kong Tong Zejo Rocho Yopi. Dudu Kongka Hinglip Shangpo Kyungo Nyi Zekui La Jite, La Yaki Ka Tepung La Korne Depkinto, Kanyi Sentong Starji Lutinso, Kari Katuk Hena Ndandate, Gangsa Gangne Yongke Matichu, Nga La Gongshi Pagzi Tsoken Ser Hibaso, Nga Dabdibja Rangzong Kahi Ndandachon Ne Ngezor Kaya Shibi Matze. Tenghi Mangpo Longde, Ngezu Kyungwa Namche Lona Songkiyo. Ngezu Mangzu Lopchi Gongsing Tongtenghi La Dropo Kongke Dodam Shehinpi Pakzangto Pangmo Amahik Mbohona Pachir Shene Yuring Masongwi Pakchu Nga Drukzamhi Numan Jibkin Yobatena. Kongke Ngezu Rongo Kose Kuyu Zangpo Hikdong. Dropo Korong Tuksemche Kyanye Tsuyu Hikdo Drop. Olozo Nyanjik. Ngay sui pi tuanshi roka ka paupi ngodang jia tamba sindu. Api nga la nama nying jepo hik sojur kelen she yue. Tidu ngay olo chezur kara tong porang mangpo jincho che songdu. Daazu chweji shiba tsangme nga la mangzang jin rohye hiwa mbiwa she. Tui daja ngay chui sanglo tongdu, mama gongshi hebi gabde tuanshi lalungna. Chi chui tong namba zuwar zini, penze tong bezi nangme to songwe londa cheza danda hi yinde. Perna. Chokpo suipi pakpa namna domso mejebar raruk tsuwa tar yinpi, xiaxi jebi tuhi gongna yu. Dali dodi pakpa nam se chudu dorjukla hindu gongpi gamgar chokpo kongki chong jeme zin. Kesi kapte du donro namla luizan renzonra peju yu na, daga chokpo tsuwa yinpi pakpar yukya ang tongpo marabi te chong me. Te chong meze yingni la shenyun su lo jik tui yir gangi gachui che chong. Loto yukar mali kongni zanjun zopi chimchang nyungnyung mayin. Tetar mala saajun dongi mebara tiwi pakpa jagpa hi gangni sotop. Daazu shiba gome chome jitar yinrong senla rokaak pakpa hiite yumitsi kyoto nung tsitsi chakpa ten chik chenju manduk. Jitar yinayon daga dropo kongka pakpa gangja lakja zonyong mela. Pakpa nam yardu drolo sanzi mangsaatong, tundu cekin gongyo ju huyudu teni, xiaxi jebi rawa chang hinpa maze. Pangmo dozor pakchu mangsam shewe, dunpa namda ki chang yu. Durab nyekyo pe lorab jeju tunggur, daazu payu na bejong je sakwe jatong dawar, hing roli je zoor shebi shaya tsangma joshio goye shilung chodo ngar shung manyong we sunhyuk jesong. Sayin tong shuri duzong la genzong zini, rangda nyeshung shibi siju laklin tarje. Daga dropo kongka pakzi lenwong la jingzhu topsong. Kongka chimzong la ngezu nukyung mangwe tabje, sayin tong shuri ngunjim duzong la papsong. Dani zambi malu na zunbi lu mayong hibi betar. Tuanshi genzi lanlu je lo dangbur, kongka chimzong shibi ndonom shi tuanbur jama chazo yeli gandu. Pei misi bi jeji chenpo yin no hei, gabhi zong tong sani je zengdui tsokin la hyuga. Dadar dropo korong ka yundu ju dunbaadara, dana nama nying jebo hei suwi tui la pap. Yin na yong kong ka chimzong de duengwe nechui na zorde leptong yin de. Luri wangpo tuwi mela jitdar yong jikten tuinju ka lodi juyu gombi, chimzong de shiongtong pame je lam nyingbaadara nrogo shiongwa de. Daga dropo kong tong kong ka po tong noo je sum la yuesho yen ne chimzi ma kogja chenpo hi suipi ma tse. Yumi tsui chong sanghi gangtu she je yu. Daga chungmi hi ba tara, kong chong ka nama tana hi ju nyam la, chimi bopin sum la dun ke pa kona za ma yin bar, so nam hingli la duksen hin tu chok bi. Lo dar je dun sum le zhi kab su chimi tsur gui ma she ne, lo jimi ji sun yu ka ne tol gui chong. Ndodo la nangme shaju meji njuhiken je pehme jik reser. Longo nyekyo tsa rong jik ngayne, ngaro yenyun dim songwe. ཁྱི་ཕ་ཡུ་ཅ་ཅུང་ཅོ་ཅུང་ཨ་དར་དུན་ཡན་ཐུང་ལ་ལོ་ཁོང་ཀོན་པ་ཅར་དག་ལོང་ཡེ་ཡིན་བེ་ལུག་སུ་རི་ལོ་ལིན་རེན་ཅེ་བེ་ཏོང་ནབ་ལེ་སང་སང་ཐ་ཁུ་ཅ་ཅུང་ཅོ་ཤེ་པོ་ཤིག་དོ་མེན་ཅུ་ཆུ་ཐབ་ཏོང་དེ་དོ་མང་པོར་ནོ་སང་ཁོ་ཅིན་དོ་ཁོར་ཡ་ཁ་ཏུ་ཡི་ལ་ཕ་ཡུ་དོ་ལོ་དུ་ཡུ་མི་ཁ་ཤི་ཅ་ཀེ་ལ་ 강조 지취템라 셰겨 마슈 지통지 냠초 샤 머롱아토 카포르토네 소치 장다 도나 샤고바소 초이 뻬세 공토르 동고베 네루 제캅 유메 제게 존라 로촌가 괴네 요바타 맘비피시 바 고알롱테 멘초 타종 샤조 바치 슝둘라 다크 닝라 뉴에 퍽지 요노 콩케 체첸요 로촌 네이 르네 닌체 덴아 누룰라 챵송아레 이나요 꾼타 데네토 yéngwa ngŋŋŋ lé né yé na wujá milwé ché ché gá ná ché dungé kóng sú tsú yé na yé táp ché rongwáng ché wá xí ré áng.
1: Mé pú xé rí bóng tóng yó mó lá zóng rí lú gú xé xéng xé ché né gong zhóng sá tú zóng rí zé tóng tó lú chú xá xé ché pará é má chá rá
2: che ne zongri lugu zetong li zensen para gasukyo.
0: Nga zi shidari yu nyingkin je dhubu naba.
3: Tata che chi nyingi manda na, pe zhung long ching nyingchin li kong kongke long ching je zongri lugu zetong hibi li zensen tari.
0: Li zensen di nong to pe zi zamrung zhao jen, di mi nyinga tong thuk zong. Be tam, kibi li xie. Mangchui ji rungi zo nangdun phuizum chokpo tradik xie tong ximin yunbi nabazi li cintara jabshur tong tukur nungi rwa xia.

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Dena, Bueji Lugara Juzara Shaja Kumpri Yungchi. Nganchi Nguyung Heba Namjie Lepchi Nindui La Loyung Hedi Sardu Sardunji Sanglu Nuba Yaki Duni Soju Rini Dabar Yungwa Shia Juro Lehi Bogu. Soju Ma Yena Soju Rini Ji Chahi Hi Yinbi Mang Choji Chua Ngwe Da Ta Ni Hin Mang Chue Do Chi Da Che Chiwa Hiri. Soju Ma Ye Jie Ye Chai Par Chiwa Na Su Nyam Due La Bi Duen Zha Chaba Soju Chi Ju Din Yue. 香辣新竹林地里，门贴苏军满意黑新竹。